kamasi masuki pada ome yuti. Namang itu me ajula daiga. Kisiani isu magi yuna preusi mayuti. Mana le atsona to me ngun nakuti. Ati aga katigulugi. Kuvaya sokati gilirna. Ati kau pat pigi akpat. Iri ningi kalua koma. Isu matai ligit ungasigi ni sini. Kangalima siap ng kagaiga bingah.

Una, gamaili, nuki wak, naligi bagi, tuwak di siku tiu siyo, hitung na minut, Luciana, Samueli, anak Jamie Gordon, Emmett, anak na mini, betsi mimi pitilo.